Siamo stiamo da Xcari Guarani, insomma, Taglio, insomma, Taglio, Cancis, Rinci, Rinci, Catis, Canci, Cai, Programma, Sion, Napi, Massimo, Canci, New Canci, Iana, Panusia, insomma, Taglia, Causa, Nara, da Xcari Guarani, Iana, Panusia, Causa, Nara, Randis, Randis, New Canci, insomma, Taglia, Atunga, Yugo, Nanci, Napi, New Canci, Iana, Panusia, Causa, Nanci, Masna, Cai, Shu, Yugo, Na, Joaquin, Wasima, Rupapi, Iana, Pangarina, Ricongarina, Joaquin, Chagra, Atong apa sih nyari yang panas kosana, picasha, paking shoyu wanyu pi ke tukui jari nih sepeda riom tukui jari nong, mai tiap sih harus tukui jari nong, sih nam jadi sekolah nyokan cikasna, kau san shoku wanyu wanyu ngrau pi sunggu skapi sih nya, ansawa, kulki walia, sih mischua sekungarin cik sih nam jadi sekolah nyokan guna ayu, ayu guna sih nunggu skapi kanguna. Ringgit sih dari lek sekolah ayu guna dia ringgit sih kanggo na aku yang gak awak ayam macai meri kungga awi masalah tiano nisha. Cukup nala lek sekolah nyokan cemana kungga ris hari nan cemana kungga ris cowo guna dia caci sih anak panami sumak dia anak panus sumak tali ali kiking ayu tuku sih kau sana nisha nak lekis kan ayu guna dia. Sinami sinami. Katun cukup katun ceri nisha kai programasi.